kasinya hakipana arun tuanya kuman tuanya. Kuna pacha teha, ika pacha sarawaya khanya ni uka pacha ha. Yasta, ina ma yau kun sulurus na khani cem. Akama kipana kamarat e nyani, unyih tanyani yau kirus ta ikarusa, takin dakis kusisi nyani uka khampi. Mait oye ma ekosistawi madrisita, ayukam sutini akeha alan wal kertoketa welkom di pakistiana kamata.